0: Egasa pakato kula liki ajo kiore chapa dimba na Safaricom season 5 netu shugunye tulimu kiajo egreta rengoro nti miajo na sabre the two win tofauti tofauti ura the team na ki union olwana kwa talarin tomono na abishena olarin ora tikitam na kila tata ajo na sabre the team na the players ara ki legura na kwa talarin tomono metu mpaka tomono isiete limu ni ajo urepi ugura na the win to win na abashipasha enaki ugura na jene chapa dimba na Safaricom na the name team kenya na lua baya national katokul ure kenya prize na pwye shoro bie niku mokinanga milioni na ara tikitam wari tukiza mwongu wana actually elimu niya jure niya na team na lwishi ndake nyati yetu lo shule Kenya na kete safari na punuwa kwa ajo na sabre dhu mkwa pia bo ani in team na yulu ya ajo ni chana shumita ishinda na kigura na jie ene chapa dimba na safari kom kia gire register kuna team ito win to 40 to 40 na kiji register team ino tanakata tenari shata ito bantari na ratomon obo ela hapa lile likiti ipi itu mwiki ato aldungani ajo na sabre dhu mwili uyulu mbana endelea tena na jo chapa dimba na safari kom
1: Mayan FM. Mayan FM.
2: Iyadwa. Enkabina.
3: Kinosagi ye na adi nkaseti ni tatata. Ibuidare Entiomasi.
4: Entiomasi.
3: Emmanuel Olegisemei opike ile lion.
0: Ike sepa katuku kagra nga mana na simu inyi lelo kile kupo wakile SMS le Facebook nga mana taipo wakana ajwe kenyita mekenyo tolubo to 40 to 40 ure tine na poken damu ajinde manodrobi ya ni nampe sa isida nule mtena kenya tenero rongani ajwe na sabrejo katemse nule ngorobi ya ni ejina inde manodu. Tesimuno ironya star 666 hash jitumukia regelo sanduko boti yato sanduko niwa raile likite jo matepeka ajwe na sabre thirewu na kiguran jitumukia rongani ya thirewa nyanyo elele kitumurobi ya ni mpanga lusuni ibu ni 300,000 shillings tarisha ta dorobo ling tenkaraki na kiguran na ajwe nde manodu or books na dorobi ya ni ironya star 666 hash tegelo sanduko bo tepeka pin terewa nendere nga anyo mpesa eno to dorobi ya ni sida nuleng emu eno yuto yore baiki na rishata ni granga mana na simu inyi pokele logile kwa nile SMS le Facebook ajwe grama sela mpokele nyita mekenyo tolubo to 40 to 40 na bana na gratu mingite sheni ema YNFM enkakenya ma YNFM utala ma radio ma YNFM hello
5: hello
0: ma YNFM ni nyina
5: uwe
0: ibo uling
5: uwe
0: mara da sai ta gwenne
5: eh gwenne da da yau
0: nan nuwa ke ta roti o pen na da jemruwa maallum ke ji kamurarti dia le mau
5: agara ku gara ba yau
0: kara biyo to kul mara mane na ramadan ra ki jor dangayya na shi
5: eh
0: inyi to de sire ne ne gira ma tishon nage
5: a ke
0: di ba ye ke je ni no
5: ala ki de na mai ha ga na ba mu ne e gara na mami ti Lewe bimaino wa hindi ziara na la sajileni.
0: Iye.
5: Iye na bimaino wa hino.
0: Nya bina vyo tokula ni anaro se deri.
5: Aba la marbino rame bimirindari mbebe. Kujiga sire sire wan. Ndumera vya hino na mbiyala na mbiyala na sajileni. Wana la mawe ni sindame kwa hati. Ewa wana mtiyene biuji. Kujiga na mba kama kongore mbinka. Kongore mbina kwa hati. Orang orang nak kelembiran nama tu, saji lembu cara tu, nama magenda dalam magenda. Aduh, nak kelembiran apa yang dimana dengan nama magenda?
0: Asholing.
5: Ayah asholing.
0: Aiyah, yuk bawa ni nyata mekanya tu saji lodi. Lupa tu 40 to 40 tiada lo shule Kenya. Enka Kenya mai YNFM.
6: Kamasih.
0: Woi.
6: Oba bi.
0: Ibu oling.
6: Jangan ka Kenya.
0: Aisy dari kau Jordan kaya nasi.
6: Ahe.
0: Keje ni no.
6: Sida yo lengo roto yo ale rien. Nenga janga yana he. Gera nairo yo lengo nango de vesile morogi.
0: O leni nango ke yo de vesile morogi.
6: E monya ko de vesile morogi, yo roto ro yo ale rien.
0: Ashe.
6: Nenga nyiro ta. Nenga janga yana he. Ala do moko lo. Ela mari bo ngala la ngano ro lungaro. Jarai ni re noyo beru sugul. Kongorong jarai nare newe. Onda izi engre heni na ma mangisheti ne sabala entro le wongo na di di maranda gua me imena ra TV na. Ini ro kenyar masa ya kere hara minya gya jengo.
0: Minya gya jengo.
6: Eh share di lele. Mangisheti ne sabala.
0: Ehe.
6: Kalau mana jomo kocio edi tolahi.
0: Iya mo kocio.
6: Arudunga po kini lain nyawa kau kau nyawa diruing wal dengan ifo bo. Nada ni cuma bila ramah tara, ame nangai naro kesiga. Oh, ini yang kita ni. Kau dua hari ini le.
0: mara rarale shoma itoki angangas ni nguti yolo nyere uni peishu kunye melele di anasi ya yolo nyere rangai
6: melele
0: woy ya junjo menya kisini ya gile nguri yoko nguti yolo nyere
6: arabayan ragi inge kenno ragi
0: meyata njere
6: Nah, lanjut. Amel lagi dua kiri, rodi je kiri, rodi je. Meru tunggu nanti lepas. Nila lupa niang. Naya kau juga kiri. Ia rai rodi.
0: Aishah leg.
6: Oh, naya tahu ni kan jalan ini muka kerja.
0: Aiyah, ejo ke pokok ni ni tahu mekinya. Enka kenyam aja nafem.
5: Enja macam?
0: Woi.
5: Boleh.
0: Ibu boleh enka kenyam.
5: Desi ada lagi orang ni.
0: Joshua, kau jual tangi.
5: Ima iya no. Enka sahaja tu dengan nyerah dengan jangan iya nasi.
0: Aishah.
5: Eja nara bi.
0: Aishah dia tunggu nara bi. Lengi, ya pelu siapa itu nak grabau? Kakak isi dia tu kalau kencur tangkai yang nasir apa lagi?
5: Okay. Kalau nama ni, mana dia kalau ni anak asal dari?
0: Nah, mana dia tu kalau tu kosharu, anak borol lalu dulu.
5: Irfan yang kalau ni jadi kita tangkai. Anak muda orang kebawa kita lalu ngara. Mau kerja apa lagi? Orang ni jadi kami bangar anara. Lalu apa? Alung angkara na jumawa John mama langgoi. Rana walang wal walau. Enam bulan dia tu wakin dalam longar amara bunga lar bunga je.
0: Iya.
5: Alah beralai ini langkang alah je. Tu yang nenanya kalau mago namun nenye. Kamar langkang alah wali beri kita taruh di mana.
0: Asyik.
5: Orang ane jalan baru padri.
0: Iya.
5: Elang mari bawa, elang baru dah lulung ada.
0: Asyik.
5: Orang mana jalan? Asyik. Ame mari bangko. Orang mana jo? Kalau raboso, ame nyana dulu.
0: Iya, kalau raboso.
5: Oleh kerana. Nanti bawa kenangan yang nama iya. Nampak lagi banyak yang bawa apa sahaja melanya. Antum mana ni hari ni?
0: Asyik.
5: Angkara ini juga bersuul.
0: Aiyah.
5: Aiyah si.
0: Asyik lagi juga bawa kenyang kita. Mekin juga. Jom yang murah kita kuliah. Jom kita di Facebook. Kalau jom kita di SMS. Kalau jom kita di WhatsApp. Ngai graju kita tu banyak mekin juga tiada yang kagak nyamain. Engkau kagak nyamain FM.
6: Engkau kagak nyamain FM.
0: Ninya Raina.
6: Enja masih.
0: Woi.
6: Tu boleh.
0: Ibu boleh.
6: Eh Josia Raila dia nak bawa orang kawan
0: ni. Josia orang kawan ni.
6: Eh. Eh dah bala nama. Masa kalian kemana merdu menyana. Kagaknya doy. Nah, kalau orang ni naik pangkat itu najis, najian dulu.
0: Najian dulu.
6: Eh, najian dulu.
0: Eh,
6: aja ke biar nak dulu lelul.
0: Iya, iya.
6: Agar saya lulus saja, dan dalam role lelul biar nak kerja.
0: Eh,
6: aja ke jauh lebih lulus aku suka banyak ni entah tadi.
0: Eh,
6: ayo saya dah.
0: Eh,
6: kalau rasanya mau jom rungka. Aduh mana sih ni nyus tipik agak rendah sore kiri kuriya. Orang fail. Nada mana enti rai mama cari dia mama antitika. Khususan. Oh mama mesha. Orang ni nojo Dixon, namu juru arah itu jani. Okelah nasha biko, ken nada mana nojo ni pan, najo ni apa ni nyuda maganya.
0: Iya, showing.
6: Aiyah.
0: Aiyah. Emba kaloloni nankodol tebe sine juki poke ni nyita meke nyoto lubo to 40 na sheta nkarakele lokele kuli nyi poke na sumata loti ngoro ye SMS loti ngoro ye Facebook miki mwoldo ngani hatobo to lubo poke ni iti Narokiti, Kajiado, iti Samburu, iti Laikipia, iti Baringo, iti Nairobi, iti Noma Chakos nejo kuleke mazaku utumizo yote ya tuengite sheni MINFM na sheta nkarakele lokele kuli nyi poke aldo ngani orkansis nanga Ijike pa Kerry Greenland te Transmara ni jukar masai poke ni nyitame Kenya. Orono jo tima Kipesha. Good morning my NFM getting you loud and clear. Ijike morona jo Elwanata. Negre nuage mame nyenke mate nebusi o mama rabaito. Ijike poke ni nyoto ame Kenya. Vincent Langat, good morning. And I was very loud and clear. Ijike ringani. Hey, etalaku anabana. Imekua kitambo. Sisi nende uko keringani nakuja kwa lemguo. Nakuja kusalimia mzee. Hapo hapo tukiringani hapo mpaka nikuje nisiage mahindi konda met mahali nisiaga kitambo kapeleka ngombe mpaka ngata kapita ngata mpaka mahali naitwa Sungur he mere ore dunia kona kishu mere ni tere uyungishu kesu kia mmata api Single Elvis itie mure nye kapone na jokinara masa ipo kini nyuta mekenyo tia tuwa enka kenye maa yene fema Sholing MC Junior Good morning, Engajang. Subo lengo likiseme, getting you loud and clear from the community of Lulunga Massive. Nejo tuko ndani kabisa. Ijuko na ramasa ipo wakini nyoto madhara matisha. Meke nyo Sholing, MC Junior. Adolo rwane jo Ian Lamo. Good morning, my NFM. Inu wakia nto mono ni ya ima mai. Tinebusi ule kuya lodan la nyo. Lemele shipo wakini. Otu mitengite shedi my NFM. Sauti David Kasaine. Good morning, my NFM, getting you loud and clear. Eti diala magadi, negre nuake, enkema, remasa ipokine ti mamenye, tenebosi, keji mam natana, eti shompole, tenebosi, onkera pokina ngariekena, Lotitus, Noruzi, Teresia, na wengine wote, entomono nenyana jidayana, nejuki pokine nyoito, amekenyo, Fred, Sikoyo, getting you loud and clear, subolinga kakenye my NFM, atumita tiki tengela, agre nuake, enkema, my lovely mom, tenebosi, my wife, Jennifer, ormari pokine, lole nguret terebosi lesiri tepo wakana nyangulo juge nyangulo republic mkene kumekucha Felix Kereto Kereto loud and clear timuru wanoiso ya taidia lo enarok north juge po wakana nyoto ame kenywa ole magilo onyuki ende juge good morning ya kakenyama ya NFM following you live ati kitengela ni wakana ramase po wakene ngama wale mpalakai juge po wakana nyoto ame kenywa Fabian Asingo ne juge good morning following live from Ntolu area na juge po wakana nyoto ame kenywa Dalmas Kanyinge Barta ni jangatumita tisha angoi tidia ele transmara ole Kiramba Samson Meuti good morning getting you loud and clear te transmara Kilgori Central Ward ne juge po wakana nyoto ame kenywa MC nani MC Jeremy atumita tiki K24 area tatu ngite sheni MINFM ashole nga isili gajure K24 nena natina rokte ni adolda sinye John Mokoi neju getting you loud and clear tasubo linge ngite sheni MINFM enu wakarama saipo wakini ngimeti yento mwono nena juu dibora iju kipo wakini njitame kenyo Daniel Dabala subo linge ntia masi yanga atumita tabaraki ajie mruwa ljoro inegri inu wakarama saipo wakini nkama juu kenyitame kenyo teatua enka kenya MIN Sencha Patrick Wale Sencha Richard Tawo Koonyo Benson Ormweli Mui Meteorke Noya alona jo lema Joseph tenebosi le swam amo ejo kepo ken enyu itami kinywa
3: ilomon longa sedini tiatu nka kenya
0: remaya
3: nela mari amugi shugunye aida la lagiye nana nabu jo doko ya emu mbalo lomon
2: hoye ni fem ewangan olo show
1: ewangan olo show
3: Niningo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigendesheba nito bire nkoloni no inage app nitume yok tengoro yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti mo sauti moyo

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: Mm-hmm.
3: Na de ni je
2: bin wa ga tin
3: ra e jora da fa du le ka e gra de ti le wa yu
2: ya
3: di ar ta kin me la ji na ko men ke gra hin je la wa yu mi ya ga gra sin de sa ni da ko la mo de na ro da lo le ngo ku ji ge bo lo Me gura ge ge jo ma ni fu ta yi ne de nga aduar mari.
2: Mhm.
3: Ta ona ti ni gule na ra shi da mu ge ne gura ba ya la tra ge ti me ta ta de ne ne we ne ji ngure me te ne ge ne ti me ne.
2: Mhm.
3: Ne ne ja su yi lu ga na ge ga ni bi ase de na na ge ti me gura ri ai ha mo ti ye ra ta.
2: Mhm.
3: A mu ge ru na la se ter ga li sheria na jo me gure ri ye ngi lo.
2: Mhm.
3: Ne me gure ne go ni me re ne ta te ne gure ti ne ro na ta.
2: Mhm.
3: Iba laga mudi ni logo dini ni nyaga na shindur kesi ya mugi ya kaya
2: Nyeja
3: Nyeja nyeja wa na rozi naa mwani ni kuarmari za mugre ya zai
2: Hmm
3: Yanga nye na rodofa bara onda sariti ya lonya wa
2: Hmm
3: Kerike na chesi ya ye nyefara ondi sa yango mendia mati
2: Mbesa hii
3: Mbesa hii
2: Ehe
3: Nyeja nyeja wa ndasar naara lewa tomo Agire idagoni lewa tomo tengara kimbesa hii
2: She tengara kero bia
3: Yangkara kiri rupiah.
2: Ayat orang yang rendah ini.
3: Ini dia masih orang yang diinnya pun, na orang yang terlalu berbudi nyeri sih dan lagi bawa. Mungkin dia kapan nyeri pun bisa ikut dia naik. Boleh baca yang ekspos. Dia baca lah, naga inya nari dua pipi sama ibu juga.
2: Amera inya ibu.
3: Era ibu yang naro juga nama.
2: Yangkara kan bersai.
3: Yangkara kan bersai.
2: Mhm.
3: Karena di kamar ini masih nara, itu kita pun ada rencana yang nasia ini sah. Naya kerana itu dia lah, orang ini ni ni biar bayar lelanya lah, yang nasia mana lagi yang nak itu.
2: Hmm.
3: Jadi tu mana siapa orang yang ini umur murba.
2: Hmm.
3: Jadi orang ini yang ada ni umur murba kau ada.
2: Bayar aye. Weh.
3: Boleh orang lagi naik nasira, kita jual murba boleh. Jadi ni aku dah nanti nasia naik nasa, ni mana kita beli tangki yang lelom murba. Allah sabai meri nasi lomeri itu nanti.
2: Nemere ntoko nayo lajo kaje tananga.
3: Ajine ramanga kaje ndisa yananga rorunga na kumo. Nyagi unga ya genja maneke shuli nono mehe ola ine jana na ke kore ngo na ramanga ni.
2: Ehe.
3: Mewe ni kwa kuna sha maisha ate. Sona ko ngenja ma gero rwa la junga genja ma lelo sura ndisa igele lege sha wagira ya nini.
2: Ho. Kaje tenje fe. Ehe.
3: Nelele nengri fe ya. Fe ya na ordeno inyabu.
2: Apa masih dukan apa tu? Nah, kena fair. Yeah,
3: polanya rangka.
2: Iya
3: rontanya
2: yang mau betul tahu. Ayah ramu. Wah, lala rontanya dolasan. Ni
3: aku na, ni aku na ada nari dia masih beri cinta.
2: Hmm.
3: Besai nak grace allah merari lori. Nenek mula je kini ni sorong ana.
2: Hmm. Ni tu sorong ane tu kenyang.
3: Aku rumput lagi jangka ini lagi sanggul lo.
2: Eh?
3: Jadi si boleh nanti.
2: Yes.
3: Anda kura di nyata ini, kalau murba kan apa? Mungkin hari kalau rata tak terlihat apa?
2: Nego kura beresho.
3: Mula na iya na anarai na reja na rasa anarai rasa na di inguan deula na gitu kan umur murba di kilun zakumi.
2: Eh.
3: Ibu mua apa kau? Jika hari kalau rata lewat rasa di me injiara gitu.
2: Mental lah.
3: Kaje dua rasa ni ni umur masa ni jarak yang kau kenyen ni dua jarak.
2: Mhm.
3: Jadi lori ni angkat beri biru nuri ni kita ni ayah sorry ni saya dua kali dua mai rana ni ni jiru dua orang kecil ni jiru ada siapa ni ni jiru ada orang kai.

0: Jipila za pilonje telo singolo jo oyote itabaki kuna sai yenga kenya tia tia kenya ma yimpo kiolo ngi juma tatu merabeki juma sara manari omerosho songwa na enter de kenyi bwe darenti amasi odrum mra lenga bilemia kuti manuel ole kiseme legani tomon ongorpe wisare enter de kenya na ende manu rubia ni sida nulingi jumdo lwana kampesa ya kabisa tesimuno ironya star 666 hash tege lo sanduko boti ya to sanduko nile leke nchoke tepeka pine mpesa nirau tanyo elele kitungu rubia ni atumduo ni tum mpesa isi dano lengte nkake nyeno longe duotara na ilashi wakinoro biyani kumu na ingoa eno ito kinjo atasie nke uni haidipa na aje shoyo uni yato na ito kishoyo uni kia unge gile neto na hata kulile na ishoyo kia tumo nare teto nkake nyema yen peishe pakino nete msi yungoro mpesa ite nino ito ipoke na mwere narisha tanake kukuldo isi ya ina jene rupia nye kwe kintumia mko ito ipoke na ajwe kaya sada yako batu tisia ye biashara tisia ye jona sabri dhiliwera mathare siya yu amu kundani, siya yu ngele sukula na napoken. Tesimuno, ironya star, 666 hash, tege losa ndugo bo, itumoja rebeka pin, nirawu, tanyo, elele kitumurubia nisi danu ling, tenka kenye nolong, edu tato. Tore grente leane na ba poken, nene tepat, teneke nga renduat, kiro lo sholo ramase. Nolo turi lo ntomonok, ote siya na, utu pukutu wajyo na sabi thiri wajyo, ere ntomono ni daiti, kenya mal, kishiriza, tiatu ramarita, tiatu ramatari, kishereza nejo ure baikia na rishata kutoko lapa le doka ya mpake lapa lile likiti rike sini ntomo nile wanaapishena ujile femicide kere ntoka na julashu mba physical abuse haro rungani yole kato ngani tenchata arageta isire arageta onkeke hata inonda munutu psychological ajo nasabla idhiru dani na bekra ajo Kenya mal katukul tena kata tia tua elushu le Kenya kagere joko le kalewa ha ha medu into mono kagena nyamal Kenya mal ata lewa emiro da gesin jamure be bol lewa tawo ya nibuzu kunyi ni joko le kai urku akoi bele Kenya mana jento mono ne na ku sia yombe sa yesu ne mol tongan yo bol lote siena emita nyamal ana do sia yormare pokin tel longata neo challenges neo ye shida neo tabu tola du mari pokin kagere jonto monok ore kesi lo lewa ore tan to monok enye teatu kiyama teatu marita na ikumuk de mes da serkali na ed mayu na ishe akino pi buri kuna ba ken du ate no tankara jena kajo pa mar kali kulinyo tengoro ye facebook lo tengoro ye sms na ngama sisi mu na ba ye kijo pe kromo ke de benki gwana en ka kenya ma ye ne fem
1: ana kesemi
0: we
1: Nanga Kenya.
0: Ibu oleh Nanga Kenya.
1: Lesibaru masih selalu mura Olomayana.
0: Ijo Olomayana lesibaru.
1: Kayak si day pi ke usuan kalau ngaji si day jadi karu kalang kop. Dia masih ni awal orang yang kau ella gol oleng.
0: Kau gol.
1: Nah kayak si day pi.
0: Ehe.
1: Orang di entoki enyamali pi naewu. Eji no orang rana ramai orang di sana di mukul biar entah mana kamu orang apa orang yang nyuji apa mu arana nur olayu lusiuri. Mera ndangile neme bora.
0: Mera neme bora.
1: Mera neme bora. Nijo jawa meri ana siya isabu wole ne serari ulorele. Ya kore ntoki na ya uwa unapo wakin. Erubia.
0: Erubia.
1: Wandia masi wana naroki na jirubia. Ninyo jawa nare mera yesu. Wadi debi bilia ingora olopa le la ne gindro munu nyakiri mire yesu. Nya urajo ninyalde. Ore sini nyako narna aji ndomonok. Ndia masi ni njedi agena shire ramore ururi yi lora lewa. Aisa puk, aisa uine yi lora lewa mo, ore na eriju na adiwa basa na gogo lole. Ya uine yi gero. Ai, narama yi lona nuk. Ndia masi ura yi lor doka. Eji lor doka ndia masi.
0: Lor doka.
1: Aja mungu kona romono ke rara konang wansi aja yo kona kona kona kona ke yo ni amu irumpui
0: kona irumpui
1: kona kona rencai okolo loso jera rencai
0: injereni doi
1: olo nyo harga yo rake rara orang otolapa tiapa injereni ungwana di
0: ayara
1: mer ene kwa kila sherehe nelo irengiro na ngilo ngegi meri era ne mero yele nyogere nyangake
0: kila sherehe
1: olapa ngilo ngegi meri na mero yele nyogere nyangake
0: nemikilikuan ormuru itumia kuna pesai
1: endia masi ore nikura ara kuna romono na egeluru ake romono ne live menkela
0: ehe
1: ai geluru ajoki au entun kya ona gore lo biya nya kwala mai mai ngora ina ai ruru ala la gwen kala onkel anka ikala ba na pimmu
0: e mu kya shere anka naji
1: ai era da shere anka go le gize ai ya ba ye kala re jofo ya ba ye na naji ndia mas
0: eh
1: eringa long la kai la inegua
0: mhm
1: abungwa na na diagi ngwa na na ne jadi agi rugi jo basi ba yayo shida da jo ka kabasa di ke doli rasa di bohon ne kona rugi me ra ke yelo balo je ma se ona ba
0: e mba na ti atwan ki shuke dolta ne ke sojeta
1: de je ri ne lori ke to ne lori wala na jogi la ne ma no la ma na ro ra ona maria ke ro jo di lo sa ve la raun
0: yo lo sho dungita ngop
1: era yo dijeron ayajo mulure que la ahorrar todo todo haga que se dando la yo ayero mi toki
0: oh
1: era de eto en que era que ngoro
0: oh
1: ngoro idea na mese na igiroko
0: ehe
1: era ma fea
0: he ehe
1: ora que la dabo que era raul
0: de resimu
1: a me ni a resimu ndia mas que era na duola que era me roaka fea
0: oh ego dara sala ware ne ko
1: Dejogi yang lelu ada rasa saya aji. Dejogi dikerong besi dejogi. Eja Arab moya, hari rau, hari ria di hari sembilan di dalam apa kita berada aku boleh radari usia ibu.
0: Ayah. Ayah lagi baru mula.
1: Ayah pura lah bayi anda.

0: Ese pakato kuli njama ngana olosho ni sola kiti yatu yankake njama ayen. Pokyo longa Jumatatu, meraba yake Jumasara manare merosho sungwane entade genya. Njarata yoko ratuti ile murua, yolo na sheria bogen. Shomodo straight to the point, nosagi yoko ratuti ile murwenu. Ama ina murua ni tii kainyona lo dodugaya. Mbana ibrida maendeleo, mbana ibrida ramadhani, mbana ibrida esiriani, mbana ibrida biashara. Be yoma sato, aldo kayo roso konini, njo yoko ratuti le murua kainyona lo itaduka ya te murua poke na bani niti tenka kenya nolo waratioti le murua
1: waratioti le murua yagi odangani odibani santa na murua asa jimeni alaini wala mayena son egeni wala yanga nga yasini wala rangira madangani wane baladera ni mwa rangaya na ega sabu ya gita bagaye alia ega sabu gandena garinya nyana armari nikuja aye dani mala gen mala mala ga mala gura dala mala de tim mala gen dala mala gen man allah ga sida ya gen dana mala mala gen apa nda du ya allah dani mo ra gen na gi jaya na gi sabre mo ra gen pala gura na ga ra ma gra ma mala na gi ja pala ko ne age agra na ga ra mari sa mu sia yang kai na na ko mere ni gen ni ala ni wala ma yana sem na bu mo na gi na na ma de lo gi so ne ndi su Allah juga nih semua orang bisa yang berani marah gaya, nama yang bisa marah gaya, berani yang dengan gaya, berani marah gaya masih banyak kita yang bisa ini. Ia rana raya yang orang lagi sih, sabu yang lagi yang lagi sih, bukan ngah, dan mereka gaya yang mana ya, bukan ngah gaya yang itu sih, mereka hari ini jalan di mana maya nafsan. Ia runi tinggal yang dah orang bisa saya gaya rana orang masuk dalam orang gaya, mereka gaya yang beragam, mana mana nasional gaya mereka gaya. Nasa bini intaka nasa manini Ego nari neja naga yana yana yana maya nesan Renda bideka tinga yana ula uja asyaga iya Buti jaga iya sudama nabo Ula ula nasa jaga iya naga yana Baga sini dene ulu fusikini Baga na misini na Neila bago na neja yana yana maya nesan Lajina yana maya nana Nana nani ngorogi Lesa yana naga yana grele yora nalu Abu gula rela lo Majikina yana shio so Allah nare Allah kan mereka yang tangan barang ini rendah jual, dan mereka yang melakukan rasa begini, mereka mereka yang melukumi, orang na melukumi nama jaga ye, itu nari negara ini adalah majalah sen. Anda jarang itu kalau guna jaga ye, orang orang guna jaga ye, kalau orang jaga ye, asal mana pun ada mereka jaga ye, kalau macam, kalau nama yang macam sena nama barang itu nari negara ini adalah majalah sen. Jadi kalau mereka semua orang di negeri sudah jaga ye, mereka di negeri rendah jaga ye, orang mana orang di negeri sabu gimana mereka jaga ni, mana mana ini. Bagai gaya yang dibunyi kemenangnya, mereka orang yang mana yang orang lama yang nafsan. Anak yang hendak berguna mereka gaya yang tengke mana siapa bangke mana? Ego nari meja nari ini orang lama yang nafsan. Namu guna relalo, nanti masa orang lama. Allah ada orang gaya orang orang kurma, oleh sebabnya gaya mana mereka gaya kurma. Yang maju salah sini, yang maju sini, dapat orang guna mana yang orang lama yang nafsan. Orang kilo soal lompoa, kemudian kita gaya ramai orang kat sini, nak sabu kau kilo ni sini dunia maja. Enak naga ye kilo, nampak lagi naga ni sini kita sabili ni orang ni jangan ingat nama yang nafsan. Orang ye ni penting naga ye, soal ini naga ye kemudian ni esok naga ye soal ini kemudian ini soal ini nanti ni sini ni dia maja ni. Yang ni dia sih kilo misalnya sini ni nanti ni, orang rumah nasi ni orang kami sini ni nanti ni, agak naga jangan ingat nama yang nafsan. Orang nabi tinggal naga ye, mana naga ye, nampak lagi masalah naga ye. Nasalah bagai ye 250 gram, leh mereka bagai ye sini di bawah macam apa ini, leh ilah bagai ye kalau anda jalan di bawah macam mana sen, berbilas saya ye terus di naga mereka bagai ye mana nabo sini di miantili sini matamu, ya diri guna matamu, leh mereka bagai ye bisa lagi ye sini miantili apa ini miantili, leh kalau anda jalan di bawah macam mana sen, berbilas saya ye lomgunya mereka ye lomgunya bagai ye lomgunya ye sini di miantamu, leh cukup leh sabuk leh mereka sini Elu cuma jangan niatkan bang, jangan ada orang ni jangan ingat nama yang nafsan. Orang lagi yang cuma nama yang dengar agak ye, beri nama yang dengar ramai mesti. Allah yang cerita ramai yang nasi orang berbalani kita ramai juga nama nasi orang berbalani. Alia jadi memerlukan malu rugi agak siapa agak. Yang lalu nonton agak ye yang berbalani yang kamu atau hidup berbalani ini. Orang cuma nasi yang sibrel agak ye, nasi yang narosa agak banyak nasi yang sibrel. Kalau lagi apa? Allah rohani masih di dalam leleng majelu, gegera masih di dalam zaman ini. Nang kami lagi ni ramai ramai lagi mungkin mungkin masih di dalam ini jadi sahaja semua harus kita kenal. Lagi lagi ni ramai ramai yang orang ni orang itu negara yang kaji sih asyik. Orang ni negara yang apa lagi negara yang lalat ni kaji. Ungile lukere ngo kekera nagadi asi yaga yora ke ngera nago banga ke ngera jwa banga ke dar nagadi pya gra asi sho akeye selagi na uje tera mara mara na si gita ni referral de for five eta jado mana na gile ba de le muye ne we ima anta na wele ngo na na ba musenda na muya sajileni aka na gedeni
0: Danielson to sajiloni a shole ntankara kalora tutile murole ncho yoke to sajiloni ta kajiado central era madara poka na loto doko ya tina muruwa nikito ningu asholing aisho maksina ranto muni sit obo 81% warachoti ile muruwa
2: anda soro angajanga mayan kaya gari na maana utafana radia muruwa soi sidai ya na muruwa nge soi liyara nyamali vi suna ranga ganya sidai nero diyoga ngai ele irobi radu ya ngichere airobi basi ele ilo itakenye na nyamali dokoya Tadu ando kizi, ele mwengishu wa baragi. E udiro ila rage, usirinki ako di arwa. Na ide nengo, naro kina joli kane mwengishu. Ele mwiraje yongishu, naro kina joli kana. Hei nda yanga yema hii. Ele ilo rage maende leo ndo wera na mwuru wange soi. Kinya mwala rage yogira na mwuru wange soi. Ele nengo sadu ano shiakare, ele kinya mwale siya yankara wa baragi. Ule radu ora nako, eri ringe silangana bohi nika mwarela. Ele ranya mwala yoga mwuregire mwuru wange soi. Yano na rabo lingo liyara yawo miyare ni yogu yene ndaganga yana hamwe yawe walara tilo ringa ele yake nyama zile mugo so inare hindere rama rake yo ahira gala rigo langane angara nena gira mara wali yo ele yake tuma kera ina mugo so ini iya rake yo wama hiu nunu eno higa ijo ango linga ele yame ra nyama lra yo ole rare kuna gara angurizi ya nasai ele yake nyama lra yo ngera marani ole ngera wunyi tenya rare duene yola rala ngana gajira nyanyi yeni yolo yalo ngani hilo Saba la bar buang kerai. Elai ni nyamali yo gede mulu soi. Elai ni nyamali na wana ina nyamali na ululu. Wane mare maroi. Elai ni nyamali gede mulu soi. Nanti jere di unggal angga nyamal lagi sini. Kamu mare angga angga naik bulan ni. Raban jauh re yang kerai. Eka domen yang kerai buang gule suhulu ni misi kiyu. Nego lolor ngosua. Jangan lagi mikir kerai buat yang kerai. Mungkin nari yo kau jaba lolor eh. Nego na suhulu lagi bulan yang kerai aja suhulu. Elai ni nyamal gede mulu soi rolling. Elai ni jere kerai yo gelar golam. Aje kerja orang yo, alam nanti balik orang susut. Enam malu dia malu ucumi, ini ada ramah raya dia ucumi. Orang nari yang punya mesti aje, emel raya yang mesti aje ni antin, emel raya salah ni antin, emel yang dia ni, emel yang dia ni. Ini dah yang kaya masih, emel raya nari yang bahaya ni salah sini, emel yang mesti aje ni antin, emel yang dia salah ni antin yang sini orang macam ni. Ini dah yang kaya masih, lagi kerana yo ada nara nak orang yang suri, emel yang sini mana jangan orang yang bini abai ni. Kano savo. Mwini ndake yo yang kaya mahi. Ele sida yana mruwa nge soi. Ligara vye nyamali. Ligara yari uwe na jawar gara. Ele lo ero sinya dogoya. Ele ole rama greka na dondo mono. Erumia gane mia ene. Erumia rama ngahele mia tano. Ego na izani ya. Ore gololo arwa yani erumia rwa le mia tano. Erumia lanjara savu hili orio. Ego na izani ya. Ele ama lo rwa na ala arwa rebarani. Na ala na arna nyamalti. Inya marado yo rama unu yo le. Ari duwa na ala arga sola yo hili ala barbarani. Ni rara yo balangai na gasolai. Ana wana jenga gasolai yo so injiu. Rara yo balangai na ni. Ele ana le nyanya le labar barani juanga juba mo juba barani juanga kau tinggi bawa kita juanga bawa kani ni. Rara gasolai raro. Kali jiru rara yo balangai na gasolai. Oh na gasana ira na wo. Ele agi nyama diyo le mugo so iruli. Nyama. Ele bar bar rara wa sila gara. Ado siluri ya lo disin. Parama lo lo dike. Ele aya rewo ine borosono. Ele rosono yo rewo ine yesi aidi. Kahana raju abarangi. Kau tu zirvenyo. Mula ingat barang gua lama kau buat begini. Aku bawa ke nari bebu. Kena jumpa ilo lo. Kena gua ini. Abi nunggolos. Negu alang robiani. Kau gua ini berbisin. Kau kena yang kaya lagi. Enak ini nama saya nama gua soi. Kena nama raju abarangi. Malu gua malu dia hari ni begitu. Enak ini raya yang kasih bukan sabji. Mau sabi. Nari ini mau yang ke. Negu nari rani dia. Nari ini nari. Ada sabu nari sini. Allah ada sabu nari sini. Ada senjat. Kau salah sini nara no, saya pun tak hilang dia. Ia raya sendiri urus orang kalau urus dia, kalau urus dia orang yang kah. Emel raya kan lo sih sih, kalau urus dia orang yang kah. Saya pun tak hilang dia, kalau urus luar balik lo lagi negi. Emel raya sih dia lo kiamat le, lo kiamat nak siapa? Bar yang kita ngeri sih, bar yang kita ngeri romo. Saya pun tak hilang dia. Ini dah gaya orang gaya masih. Emel gaya orang nama gua soi. Tanya mana gaya orang jarak sih? Emel raya yang jarak jauhnya negara, eleri. Raja la raja la la orang nak di sini kan abang juga sekarang mana sih mulut ni nak orang soi wajib, elah ni relo jiran jauh ni. Kalau raja ni, raja ni ni ada yang kiri wajib yang kiri. Nenda ga yo langa ya mahi. Amme gre na ra. Ari go abandi de geluga. Ene de geluga ba yo ga mamu so ila go beso. Nenda ra langa ya mahi. Ela isel na ra jo. Ele ni ga ga ari go. Na na gra awa ni yo ga na na. Nenda ga yo langa ya mahi. Ele no ina mamba ga di ga de mele mu ya. Sa ji mama na barna. Ari ya.
0: Ashore leng mama nam parnat tangara klora tyo tile mulo lencho yote na mulo na jene so ine jusi da jara madare pokin min ngokole kai e ponde ta nake dogo esia yara matare kama kawaida mama nam parnat e murwa e so ita sholing maxina randomo ni nabishana we sit 78%
3: wasi wasi ni time ya si waski ni time ya.
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
5: It's bigger, it's better. Safaricom Chapa Dimba Season 5 is on. Your chance to be a star is here. Register now on chapadimba.safaricom.co.ke for a chance to get scouted and represent Kenya at the Gothia Cup in Sweden, the world's largest international youth football tournament. Registration closes on 11th June 2026. Gameiko on. Cheza kama wewe na wakilisha mtaa yako. Safaricom, popote ulipo.
6: Era Maya, mi canicaro nele. Era doy en colom seré.

0: ke mage mbana shedira marita lang nodori Sylvia Naini aka Silusilu tiatua mkaulele Juma tatu omeraba kijuma saro manare entiba omeza show song wanenke wariem
1: Hoyen FM Ewangan Olo Show.
2: Kasi pakatukulore Media Max Waves. Na ishi paki nongkibindi nipo kinati ya tuingite sheni MIN FM ni duwa ya po. Kito kinaloita doko ya ni media ntoki ya tepat na ejuina. Tindiyo laju. Kaidi manini nyanka kenya mayen. Kaidi manini ngolelero. Kaidi manini ngoramati. Kaidi manini ngoropil. Kaidi manini ngokaulele. Na njitwe si po kano olomona. Ndurupo olomona ngoroki. Na itumpo kitini ya rena na juu Media Max Waves. Shomo Google Play Store. Araki App Store. Download Media Max Waves. Na ya kipike ni share. Poke ni share na rami tukia nyamal katukul. Egra aidi ningi kite shene maa yen FM. Itie lo shule Kenya. Ara njiti siya lor polosien. By the way. Na inga maa kine shiba kino katukul. Mbana ibrute siya yinki vindi. Yinki te shene maa yen FM. Tewe poke na bana initi.
3: Ore sere na nyugi.
4: Nesira ki yogi sirian.
3: Ore doya ngolo.
4: Nemwi ki yogir mayenat.
3: Ashire gilu ngire shine mayen FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Enaibor kia warie.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndire ngayo jadu ngire shine no mayen FM.
5: Mayen FM.
2: Gasi baka tukuli nye wangana olo shonjorda yoko ratio tile muruwe nuka ingona lo yudoko ya temuruwa pokena banini ti iti na mita grena kaino sake pokena. Teatu yungazeti na jini The Standard, tenibu yungazeti na jini Daily Nation. Keti nkumuguli nkaki, wale anasa nara tiyo tilo umuruwa tofauti tofauti. Ama hati muruwa niti kainyona loza dogoya. Waratuti ile muruwa?
6: Waratuti ile muruwa, kia gija gija naibala. Kisi da ye nao za naibala mejenya mali, kia wese diyani. Nurangara sida ni njanga ya nasi. Endoli ye kira wabidura ala. Kone me dora di ni de ni wa la nga ye ta ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Kami don dia ikalor orang yang utuh mendoa ya. Mereka itu yang rumah organik, ni amisin. Anak rumah dia orang jadi sudah jadi. Dan mereka yang dia sokari ni yang dia amisin, itu macam ni. Dan mereka salam. Dan yang kalau lagi ni amisin, dan mereka yang mukjil ni amisin. Pada zaman Allah bos, mereka yang mana bos, mana domi yang salah sini. Dan mereka mana najis saya ni yang dia amisin, ni mana di sana dia. Pada zaman lo, usah kau ni longkisu. Sudah lajo, isudai usah kau ni longkisu. Dan mereka kau naasho, naik lagi stabil nimbang sama ni. Dan mereka yang sudah lelaasho, kau tu kaje tiar bayi ni. Baga amisin, ni kau naik zaman ni. Dan apa ini, kau yang naik zaman ni muda, ini je jadi zaman ni baru.
2: Jackie tinaibala kwa angoto iloka tukul, huo nito dorubu nengi ni soljo go kaka showing Jackie tinaibala. Tengara kwa ratuti lemurua 70% njoo yuko ratuti lemurua kainyona lo todo kwa temurua poke na banini ti tenka kenya no long eduo tata waratuti lemurua
6: alaje lemurua ya gidesi mpona mabaraha asera lo yala la hala ya gidesi wole ne bas na gonya ra medie inscription kra yo sidanda na la mabaraha ni desi deni ntanga ya nasi Kalau naik buat nabo, jadi anakku, ya lagi kurang dilihatnya nara lagi wantu, mungkin ada banyak suhu najo orang selai yang luar leka, hari ini sih ba, nabo allah masih ada, masih ada kerja kerja yang masih lagi ranjau sungguh lo, jalur nuar kerja jalur itu boleh mati jombogin, boleh segengi, boleh bawahi, kawal lagi sini kan nusunnya na. Lainnya mana ni ni kita juga kita juga kalau rasa ini ni juga mula di kau naro drag orang lagi yo. Kau ni zaman dulu yo, mengaji dia yo ni ni lagi yo, bayar bayar yo, bukan naro mission na ngadara naik rahi. Na bapa bapa ayah gua ini hati ni dene ti, na ni ni ke bayar ni bukan tu dia rum ni ni aku dia buat tu arum. Kalau lari langkah, lihat ni ada kita mau email lagi yo,
7: neherigano nebwa kana liko kanya roviane na na sare lesiti mabo obiko mabarasha asho odo era mabarasha alde ne wiye de gere kore de gere ne dipiri mari ne de sokondari ne medi osidima kya rayo na na ngori kinor hako alwala hale ma yolo daru yoke ni kinto yajo hayo kya ake yoro nkuri ya mini ngiro suyo lala liko nimeka la umi yoga undi de nana nana rovi de ngamani ngejina na sanor ni kya rana yoki ngya sinor bungi ore na ana ana ni gwo mandeleo ile ni nyaro hira de la bare bara la ma bara hada no ko do na de zarori kage ara ne ni nga mo ore sinde ko lori la sinde ne mere ne ga kage e nya ga ru bar bara na le ne gwo ne ne wedi e bia ha e gra ge ala la ha la ndu de ngai le bene ni ni do ro sendai ore raru wi le ne wi yoldu gai ore ba na kurma na nyar ga ti cha na na ru kurma na gol na ngere ge na de ne na ara ne nguruma na mire 250 na ara ya mamire 140 na ara ya mamire 180 eko na rini ya kabala iyo sala ra mutara ni masala ra do yeni zeile ana bade ya ge ni nyangwa ngararai na mi ogumi ni nyangwa sabo na 140 eko na rini ya ore sukari ni ne dia ge sina na bara mata ne kan jage yo kangai ya na ha mori ndo kuna na sala lelo ni na rati yo kana ngai na na ido tibo ngai Negu we and the way or Mandaleo or on to within a show and book in a shoroni. If Rebi Yo Rasolania show and let the Mahara to Mandy Hiro Vishu or Yugafano Lelenku or a good letter Nara Longana, Larigoga and Salamara Mogara, a Mogara Narna and Murikinoni meeting Dolomania, Mori Dangan and Longana and Ramana and the Hidden Sweet. I do you, Mirero, Arasolani, Rugumina and Lagabana. A bike again in Rogari. I might have it over in Arasa. A media Rayo or a limited Java head and getting me dead at the book. What a year and all the news is a lot of money with Yugafana for Nasibrali. I also well in the Oya Laro, Muru or the Oda Nasibrali of a Jago, limited game, Nagaba and Nasibrali in Domono, Nabakara. Well, I'm doing Yangu and I don't want to talk. Now, I'm not going to

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
1: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
0: Kabisa ni jenedu mbare kuna sayola ni unigira na abudu kwea. Kore yeye. Mara jana kigwana. Ama sana jara iwengiki esie na jene mbodi nkabisa. Mera ameti era ule ngera po kina de scholars. Kile ngera iki ula yusukul ara mbaga ne seo konta de shukunja lenga jengo ronyi. Ama sana seo yonke maiti. Nasa ishina be ngera skuli nini nye le show. Ki esie yokuro nyori ki heksa inkini. Ki doyu. Uwari nye garama. Kita doyu sasi nye garama. Mayena lo.
2: Alashe.
0: Uwe.
2: Yero nyenda injera yini.
0: Ehe.
2: Kure veno mera ya rabi waje sujire sujuhun.
0: Yes.
2: Naa kisikuta. Naa kisikuta injera ndo yuzenye. Kure rabi oshire sujuhun. Beti ya nawe na rene ure gonja araba yinu madimunimba nje.
0: Ehe.
2: Yana bagi wasa tibomitine sujuhun. Nisho yo gomiti yuribo.
0: Ehe.
2: Yanda yola sheno nangera rara. Yabuloge injera yini tari misi yu lolobe.
0: Ho.
2: Kure raishire. Kure raishire la asa injere endemada.
0: Ehe. Ingerai.
3: Sobapi. Amgan.
0: Ehe.
3: Are nyenye atu bada amgan asindai.
0: Ara sedai yoleng.
3: Oh.
0: Eba e tokol.
3: Oh, asenalu mara nyamali.
0: Yes.
3: Ngo dosu.
0: Ehe.
3: Ani ngo dula, nyala ngo lage yi bara.
0: Ho.
3: Isi dai do ye dior ye ingera.
0: Ehe.
3: Amon yara sa ngo hajo.
0: Mm.
3: Yo nyamal dai ye ingera.
0: Kai orna iso lina. Ke bale boarding school mara mara ipi tana ga ikias anegra nya malongo na swali o leng sapok.
3: Fine.
0: Iya.
3: Aje na ke endele.
0: Ehe.
3: Amunde sidai de ye mara no yisi de ye yongo ke ora na ge yongo ke ngira.
0: Ehe.
3: E bai.
0: Ase. Amara swali na ga lona ga ya magsayi. Na ka ini mbeng gwana do barake olempe ne jongo ni nya olchaniro barake. Kegel wana mo mukajo pe ya palino na jibodin mezo ne kilengerai tenkaje ngoro nyake banelo school ne shukunya aldwanga ngene nedowee na nejo lunganak ogedai propose njere yangasi rado yori oroshi sukuul nilaki ngero mwani uni pengine rendam ni awo ngero managalak rado uwe garama uwe angan geri kitam enkai kiyako sii mitoki ni itake nikiri malimuni sukuul lajule sukuul homa ngera ya ugulo kuwaki nijo homa ya u aa tenero yankera ino nwaro lile lengo ronye eza ruye nadibi ya gira ya unakigwana uwayala ni nwane kigwana ina ashwe nduwara ino
4: maya nalo
5: Alai.
4: Wey.
5: Soba.
4: Soba oleng.
5: Mama yana ndu ndu.
4: Ehe.
5: Aba ndu ngi bwana.
4: Yes.
5: Kira na ya magesi ayo subuli na joga body ndu ya nana nara.
4: Yes, yes.
5: Magi me na ndu ngi bwana.
4: Ehe.
5: Ndu ya nara body.
4: Ho.
5: Wale na na vi de ro ya jara.
4: Ehe.
5: Emi
4: yere ngikira ni mungira tini?
5: Ye ni yere ngikira ni mungira?
4: Ye nagiri ni mungira sayi. Ne rara keji memuni, keji ka mama, keji ka daddy. Te niko nye simu nincho, niko nye anyo nincho, yani ame ushine ya naduwe kerai?
5: Ne nalari kini
4: du? Ne buluri lukua ka naduwe kerai? Kaya kadumu lukua kaya sugu lalai rawenta boy, kaa naikashi. Tenile la wanda bora na ni bora ngira iroti yang orku alenya palenta mu ne jede ga bora gumoga ajo ta olo
5: ah ora nai
4: ehe yes
5: tege ga bi ka ma je na ba ye ngu dero ngi yoyu
4: ehe
5: amu de ne ga ando golu mi ba ya de
4: yoyu yes
5: ne o mi da ga de ba ma ke ja mu da ni na de ra ga ni
4: ehe
5: ne la ga fa u mi de na ku bu
4: na ma sa ndo gos esai Turu sai ya ushingera kweli amuko ushira hapa nje yoko lenge ushaba nje yoko lenge ushaba yoko
5: Eja basha naramu
4: Eh
5: Er na rende na shira jala yene na rende ha me ayo mono ni na yema de ufana jarai
4: Mhm
5: Nelo ga na sale gere gero langa joga nyevra den jarai
4: Mhm
5: Pa na yelo ga gara ya jana waranya na
4: Ho
5: Na wada ningo wada na rare ni ninga sa hela ngari ya wenge lo ngari ya jo tana o hine jo ni ga nyo zuru oso
4: Mhm
5: Na na le be go ngara nga o lo lo ga
4: Ne jara
5: Na u tsene le ninga sa wo nga sa yo la jo wada ngara ni ba ngara na e di ba pa u da ke sidai
4: Mhm
5: Na wo le lo ga ngara na e ba ngara ni su yo ni
4: Ah sure len
5: Aya
0: Thank you Ejira nye nsinyi na mama mpa maro nye duwa ni aya ni policy aya fundisha ngayo kwak Rola jadi bandar gunung najis bermap ya balik boding. Hamu orang dari kalangan yang negara jauh orang dari gunung mau negara raba boding rumah ini kerana macam mo. Kau orang yang boleh sugul bebo kena kena. Ada geng wajah mereka. Kena ini rado. Hehehehehehehe. Jadi orang yang najis orang bersuara untuk yang kerana ini. Ya boleh naik yang dari tiang. Tuang kang ini. Maya nalo.
6: Hehehehehehe.
4: Alah
6: eh.
4: Woi.
6: Soba
4: oleng
6: ay awana hangai abai yongolu
4: ise da yoleng
6: era ko manda ver chengara sa formal defend na ngi hembu
4: oh e kese pa ka juro biro nyago na be mena
6: ati sa ba ngara ngarna
4: iya
6: ati sa ba ge na lum zana ba ngarna
4: ehe
6: long time
4: kabisa ndugu yangu rija ngashin kigwana
6: adi ngana rumo mokanyor nye
4: ehe
6: Kone gira rumana ka ini bag bagana mo wa gormun.
4: E kese bara.
6: E gira ri ya de yo ga le ni mura ge giro kam nyo hari na mira ni dom.
4: Ehe.
6: E Allah he gira no na le de mai ni de ni de mai ni mai ri bra ni dom mo ama ya gira na ri ke ma de no lo ke nya ra ya bagi na ni ne sir ga li na o mi de mai ya bra ni.
4: Ehe.
6: Wagen nama itu orang mana kau bentom raja mana ni kita lagi meraman jangan lebih school kai radio cuman.
4: Ho.
6: Dokir nana ni ye maji amu amari dia bila juana kisa ngendelea mege amari amu aji mando hiyo wageni wali nige no ndare sida nige no rukon aje na sana no.
4: Palo chera ngai wodi na nagara.
6: Eh.
4: Na aldunga ninge la juu yeye.
6: Oh nige rara rara.
4: Kera sini ya kili sapula una yani kera jingi sini la aji man amu kama na yuo school.
6: Ah bas wera na yuo wala la barua na muzi na la malengare.
4: Kera jingi aji man na jingi show a jingi show.
6: Oh,
4: orang yang lagi.
6: Aku nak orang yang gayi mana tu dua ribu orang yang gayi begini jengkeran. Nama orang yang nari abu ini lagi yo kami rau no lagi dalam phone ini lagi ni mula lagi ni yo.
4: Eh.
6: Ini mula na ya ke ni yo yo na ni kira orang ni rau ni.
4: Oh.
6: Yang muka sahaja kan lagi.
4: Eh.
6: Amat yang tu nado kan lagi ni nengi si.
4: Oh.
6: Amat sahaja tu.
4: Ninye.
6: Ini murana ya ke ni yone nagar namlo dimrau ni.
4: Uh-huh.
6: Alah ini na ini ngele elephant na bezer ni jangge si namge fahadio nam.
4: Aya sundi.
6: Ee saya sami sundi.
4: Eh.
6: Kama watoto ikienda ikirudi nyumbani.
4: Oh unasema watoto wakuwe day school.
6: Eh day school kila eh. Kila mahali jengwe shule manyumbani.
4: Oh, kwa hivyo unasema shule sijengwe kila mahali ndio kila village shule siko karibu.
6: Eh, hata wale watoto wa juzi wa junior school kurahisi kuingia huko na akwe na mama na akwe na baba.
4: Eh.
6: Maana naonekana unajua hata shule wachi maana chalipwa yeye anakaa kisuka. Sasa moto wakati ameanza kulipuka sijengeonekana ndio watoto wafunguliwe.
4: Eh.
6: Eh, lakini unaona alipata moto ishachoma kabisa.
4: Okay.
6: Hiyo ni mazio ni mchangu yangu naitwa Simon Pete.
4: Ehe.
6: Kutoka Bomet.
4: Ah, Sholing.
6: Sawa, ndawapigia alafu nawasalimia watu wengi hapa Loika.
4: Ehe.
6: Makati World kwa jumla mpaka Narok.
4: Ehe.
6: Nano ainua na kule, nano ainua Kericho.
4: Ah, Sholing, kwa hii Kericho nindo kialo.
6: Aya, Sholing.
4: Yes. Hineje na anye lova ya nlosu ndi? Hejiga nyarana nye merawoni kake pesheri suguli ni na nadwara de kijo pesheri suguli ni merawoni kila mali ne ri sugul yes yes eh
7: enkigwana oramatie tiatwa mayana mela maria mugishugunya budu ko ya tare shorane miadom
8: hoye ne fem
7: ewangan olo show
8: ewangan olo show
9: Ira olegurana ni lempire football aragero coach ni Argentina team nena enkata ino amunena safari kum chapa dimba season 5 na tabawam enkata nani kigelulo bisani le FKF terede na gelu nyigin team olo shole Kenya na legurana yolo shoto ongi buraditin e under 17 or under 20 olaini ningoni nini ngenka Kenya Mayan FM tenebo nkaulele Mayan pegiliki e ningore nidubari narishata nintodolu nyingi shoroti nonoge tabaiki mtandao e chapa dimba safaricom.co.ke ni last registration NT minum Safaricom chapa dimba cheza kama wewe and wakilisha yuwa mtaa.

0: ningo engitesheni no Amayan FM ke Media Max Waves downloada ina app tata pitu manoto engitesheni no Amayan okipindi nenyana sidan nigenteshepa nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengutoyi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada data pitume yok tepo kiwejiniti more sauti more you
1: kabisa ni jeri mbana kuna sayola ini mwenye tuhim nena doi pang na jia na jungula K24 mutu hii dikore na jo ene pang wala ini mwenye wali yara na channel pang ashu yara tv nuna ara digital kayungo biyengor iskana na tv ule channel ipo kin ta rani alafraipi iskan kibunu chale nikumok tegelu ene pang payungor ta K24 ni wiji wala ini mwenye amu kia kuna hati na rishata itu nishipakinu wali yeneja nangas nido hii ajigolo wana jo Robert Sikoyo pongesi sana Robert Sikoyo pongesi sana ninyo wasai njilingine aranka lifuni uni omiatano emushia saa sita uri saa saba na agirina nyanak pongesi sana Robert Sikoyo kashu unye nabali kila ini mwenye ajoki ama saa saba kanyo nati atwa orbox na nagare rekin warangulike na pshana tini weika yekali kia ajoki kanyo na system amero mador saa hii mbaga nyo saa saba kamili tada msa jina na app na ji NK24 plus app ura na app wala ini ngoni na ishi bago nungi mbini nipo kina ati atuwa na app na ji NK24 plus show modo hii Google Play Store ki App Store ni download na app na jo NK24 plus wala ini ngoni ura na app na ni hook up legit ya entertainment tido hii cartoon no show nkera timufis na ati atuwa action movies eti series ajo na asina no norunga lelo kituwa tishmane kabisa maya kidogo adumwe ngorigo lomo na saa saba pari na shukunye na aldo mali tingarishara nikijoro hii tena olong ndu norma yeda tarishara ya saa saba mela mari
2: ngorigo lomo te Mayan FM.

0: Fredi, chukua simu. Frederick, uwe simu amu. Me wrong number nena. Neju siyebo numbisa iki makosa ni pesa yako jameni. Amu ingurana enkigurane box. Fredi ajachukua simu. Pala siye manyake gil kwa mara ya mwisho Fredi achukue simu jameni. Keji Frederick Mainka, chukua simu.
1: Hello.
0: Hello Fredi.
1: Yes.
0: Habari ya jioni.
1: Nzuri.
0: Hey Jamie, mbungire simu.
1: Kala kwa ni nai.
0: Oh, kajira nanu silu na agira oshogire ngire sheni ya mayan. Kare jodo inanu kejiro Fredi olungani la agira jogipa hiri vasko na api sahi jameni tena uchu minaro riwonji. Aya, Fredi kashoro iti?
1: Ya.
0: Yeah. Kashoro iti?
1: Kalau gue lingkungan adi kerja di Central.
0: Ajira kerja di Central.
1: Gue ni jelomu.
0: Oh, na dol tu aja ingguran ya nak ingguran ya box.
1: Iya.
0: Kang kadi ni aja do ingguran ya.
1: Iya, na ingguran yang garibu marasita nani.
0: Ehe. Eh basi. Na ina nabe ye inorompi sai ye me inorompi sai.
1: Iya.
0: Iro dua.
1: Iya.
0: Sawa. Keri akarang karan di bayi sinda Freddy ama Bado.
1: Bado.
0: Dua orang akarang kolongnya duku ya.
1: Iya.
0: Kero ni endelea iguran?
1: Iya, eto na endelea iguran.
0: Kai jo yolungani lo ininyiro sai enaki pindi.
1: Ejo gue endelea iguran namu.
0: Ehe.
1: Ya sawa.
0: Sawa sawa na Freddy. No den ri pasi dai.
1: Iya.
0: Aya. Basi ni ilo Fredi idipani nye jishindia ine nyenak impisa yi enyenak onlani ni ngoni wale sini nyo ye idima ina wale nka isi muna ilo kiawosh neni no tudumwe simu no ilonya star 666 hash tege la kiki on ilo box le bahati tipika nintu suju mpesa pin.

0: pensare in Kenya.
1: Kabiso laini ngoni nena K24 plus app do yena o laini ngoni na wore atori shut aboken ana irumbo kiroi ainini ngon kireshenini enkibini ni poken na dien kiresheni emayan e munake enkoitoi esimu ino eji wore ninko na download teniron nage etesimu no ana tenilo Google Play ana show App Store bas nirumoki o laini ngoni atusuja iri shut aboken enkibini Bokin na tin kitesheni Mayan.
2: Mayan FM ekenyor pokingai erumito yok enaibora jijik
3: eiti
2: oloroito
3: oloropila
2: olenkumei
3: olderkesi
2: olopito
4: Mayan FM
2: erumito yok ololojikoshi
3: ekibore olokirikiraya
2: wafo
3: wamba
2: tenebo otale Mayan FM
4: ewangan olosho
5: Mayan FM
4: Ewangan olosho
5: Ewangan olosho
6: Me oloshiroro tia tuanka ulele Erishara niki utaro kirolosho
1: Kabisa nani ngoni tiyatwa nake nkaulele mayen kigiri ya marite nebo atakuna san enteiba akaribu teji nye nkigwena kiro ningora biashara ya kula ajo ama yolta nake ninjage na giraru menyamali atankaraki ejoito nake keti na bei ya bori imagine elita na wara na duo lita ore nenewoji na Nairobi na ninye miritai anake ore yani enkikompe na bo na miritai sabini kagore ninche aridewoji toonka ulele na mirita ninche na elita yani na lita ninye sabuko atakuna na miritai tenewoji kake mirita ninche salasini na kukimanisha jo kila enkikombe anake rina lita na mirirai kumi ore kunale kumi na ninche bonu ya mirirai weji sabini hai jameni torono ra Mayan
7: hello
1: yeu
7: iwa
1: ipapi
7: unale kumye sifani kwa kushira na longu
1: karibu pi Moses hey
7: Bila tu kita misalnya dia juga mereka yang normal, saya tidak secara angguk untuk kita yang. Nah, bersuara ini bicara.
1: Ho.
7: Tapi, entah siapa yang juga malang rumahnya dia mungkin. Ini adalah rencana kita nak menjadi safety.
1: Ho.
7: Kita ini bukannya memang rencana yang juga karena alam Nah, dia lagi macam baik dia melihat saya sahaja. Dia kat solo, saya dah tahu di show. Nah, apa? Elah, dia tu macam orang dia ni. Mesti sini juga dia ramah. Tapi dia sila kalau lagi dia ni, dia kan orang yang disuruh macam. Negeri ini sila tiada negara sini dia untuk dia melihat biasa.
1: Meri sini cerai nebo ana inci.
7: Ini jadi bawang ini juga ada kaca kaca ini lah jadi jadi jadi ini aja ada berangkat ini ini juga masalah lebar ada dua. Nah, sekarang ini mah evan ada aku di sini lah ribu ini sabu itu masalah ni deh ye ini dia dengan anu profilio. Tadi ni tiada nara negara di sebelah ini ini tiada lah ini lah ribu agres sabu itu masalah. Aku orang ini nak orang ramai macam siapa yang nak sana, nak bersih juga ni jarak. Kau ni orang nak orang ramai macam bersih. Amal orang ini nak jaga orang ada kulang kerja sih. Nak ke ni jadi sih ni sabi.
1: Ho.
7: Nah, ni jarak lagi dengan siapa sih yang aku ingin man. Nah, sebelum dekat ni dia boleh.
1: Ho.
7: Tahu tak ini? Nah, aku dah tahu. Nak bersih ni jarak masa ini ini lebih sih aku ni jarak lagi aku agresif sabu. Kamu tuh ni malah gue harus sabo dia.
1: Ho.
7: Nah, elah, abis naik itu dulu kita mesti dah nukar saju. Nah, asyolim nak kita tu masai sini kat sini.
1: Asyolim. Merah masai nyo nabuisho. Tapi dia dah gemar lebih enarogi. Nemi lebih pagi rungani. Iria dah gemar rungana kau dungari resiadi kaki. Kayaknya kira na irasi yok. Asal agak kira ayagi yok. Mayan, hello.
8: Hello.
1: Ni nyena?
8: Yeah.
1: Yeu.
8: Mara nongo longumo.
1: I papi baba siroya? Ya.
8: Ala jumara.
1: Karibu siye. Hello? Kira nyara rapi network baba siro ya kajiko. Oh, poli. Mayen FM, hello? Hello? Yeu. I papi.
0: Mama Rumanga ineri ya mruwa sidai.
1: Karibu ole mama Rumanga.
0: Ore rase nana wabange mruwa digis.
1: Ehe.
0: Rondo kirenge na ilaba.
1: Ho.
0: Kula raya na adia bori zana wabang.
1: Ehe.
0: Kire rayo kule dedi zori bisiri.
1: Ho.
0: Ore wana lang.
1: Ehe.
0: Na salasi ni kire kirengi lo.
1: Ho.
0: Kire rayo lengo la zana wabang. Kule dona rado lezuru.
1: Sibara rado iti. Njoi ti edage besho.
0: Ea igira ke duho ya besho.
1: Ee, paga nyo be mi gira rai bunge ntumu wa gedua bi ngwaru namna.
0: Aa, jido yu bunge ntumu wa ngwaru namna.
1: Ee.
0: Anana kai nye vanga siye na naderi imara ngasai gwenye sida ya mwge wera ke besho.
1: Kage pido, ipa maana hiri ni jojo mai bunge na rumo.
0: Ee.
1: Kidi ma yu kendo gini dola jo kidi minto mwono pa wakina arepi kinda muno nebo.
0: Nei dineri ya gana ba hari.
1: Ho.
0: Ee.
1: Na yuko paga la sado iha jene rumo.
0: Na raage yungo runo dona yungu mbogwe wana wana kumagna ile jena na.
1: Eee, kweli.
0: Eee.
1: Sawa, sawa, sholing.
0: Aya.
1: Eee. Maigen FM, halo?
9: Hmm?
1: Yeu?
9: Hmm?
1: Epa bi?
9: Mamana kandana ya labo.
1: Eee.
9: Wele ana rana raige yuna sege jahera wane.
1: Ho.
9: Ni jare ni nanga bogin. Pada bila ni weh meri dari begini weh meri dah nak weh meri mana tu meri ada kaki?
1: Eh eh.
9: Nanti dekran kita sini.
1: Ho.
9: Ayo orang yang dia dengan dengan dengan kalau dua dari mana yang meri sal, jasa lakinya awal.
1: Eh eh.
9: Nego naya lada ni ni sikit yang ramu naga dalah jua orang yang ada ni.
1: Ho.
9: Ini dia aku orang nama naya orang dia orang macam apa ini?
1: Eh eh.
9: Nama orang ini nama saya orang nama saya orang yang lakukan dia sendiri.
1: Eh eh.
9: Mana ni mesti kau lihat ni, ni tu mana yang cara?
1: Eh he.
9: Ni tu luar bayan.
1: Eh he.
9: Ni tu luar lah yo.
1: Ho.
9: Ni tu baru yang masno.
1: Eh he.
9: Ni dah lah jauh asal raya ni lah yo nanya.
1: Eh he.
9: Ni tu dia ni nampak mana ni, ni ramkan di rolaya.
1: Eh he.
9: Yang mana yang dona ni yang raya, dulu rolaya lah raya ni, rana si raya nak 25, amun ni hari ni raya nak dah jauh nanya.
1: Eh.
9: Neo nani
1: rama mama kama dilabo
9: ah
1: shuling ayo male aya kigireri ya mari tenebo kigirai magiduo imboso koni bokin kake eriwana intomono kentomono kake na di biashara meri pinguli biashara ni anage ni kiasira mwera ntomono kake na girali mu biashara okule ba biashara okule bi kake neme sidi sirogi osoko ni na ale biashara okule dolta amo gira nage ntomono boki na salasini salasini rage epikirai kemi shagino basani ndo gira age du ibungi ntumoriti shu ni ibungi ntumo na poi aingoro namna peyile pie kikunale
10: Kidareza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
5: Mwayen FM Ewangan Olo Show
4: Ewangan Olo Show
11: Mwezi huwa mei an unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa nyota bukei ya Ariel na Nova bukei ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Basi onani ningo ni shoma dugu yangu rakike won skiza tunte simu no peye onerisha labo ginte ni kushogiri simu abasi anitu moki anage anoto orkele kwele kirukunya usinkolio anoserata le biblia anaskiza tunte te simu ino. Ningo ni wone siro kietu nija iskan television ino ejiore peye iskan erado hii indi manoto